Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amua dan tak. Oto darah iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong mana dia? Kekamah dia? Lain namuah udanta. Atau udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: oi Carmilla, bisuk ko mandi lebe, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Siapa pandi aku?
2: Pandi aku. Iko babayo pandi aku ko di Arab nak aku. Kalau pandi yang Arab tu, asyik tanduknya. Babayo kan?
1: Babayo pandi aku ya.
2: Babayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya aku, tidak pakai rumput, makan bako, makan aku.

0: Oh iya, tahan kawan mah. Oh, ada janji jo. Oh, pergi lu jo.
1: Ah, ke mana?
0: Ada perlu sih.
1: Ah, ya dah, ya dah.
0: Lelok deh. Sawah cari lo kambing kayak jo.
1: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
0: Ah, ya lah jo.
1: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak bisa usnek deh. Tapi ko sana. Dia mau ke belakang ke rumah. Kalau lelah, kau tak lihat dan. Tak lihat dan kau. Oi Carmilla, dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, balik lengah. Nak kau tujuh dah, oi si Karumui ganteng ni kau mah. Ni, ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kau tujuh kau. Ganteng si Karumui tu, kandu je macam bang.
2: Gadang baru aku.
1: You nak ada encik batu pada aku dah nak.
3: Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Eh, Jo. Awak nak ngecek kajo, awak ngecek kambiang.
3: Oh, dan dia dah sampai bawa.
2: Iya.
3: Tugang aja.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, HP, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Nado sebayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu keimar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kuah.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Tiba-tiba ada lagi kuah.

Ala jam 2 baleh. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai. Di rumah sakit gitu. Ayo bacek.

0: Pak, aku mau itu awak balagu.
1: Tuh ya awak, Pak, lo pandai balagu, Pak. Lek mungkin nak pulang besok, Pak.
0: Eh, kalau balagu, Pak, cantik dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu Pak bertambah kepandaian dan
1: ayolah pengansi, Pak. Iya, Pak, tambah kepandaian nak, Pak.
0: Ah, itu lagu siato.
1: Itu lagu Tommy di bisa, nah, Pak. Dan lebih itu dari dulu, nah, Pak. Ah, itu tentu si lagu dan
0: tu. Ah, tu Pak, aku mana nyantang balagu, Pak, aku bantu itu balagu.
1: Ada ngah deh, Pak. Akhirnya itu tadi nantang dia yang kembali, deh, Pak.
0: Oh, mana lucu tu, Pak?
1: Anak lagu dan Pak, deh.
0: Atau,
1: aku lagu dan. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu, Pak.
1: Iyo,
0: Pak. Tiada mana Pak tanggung sih ya.
1: Aduh, Pak.
0: Pak, aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pula.
1: Pak, kita tak tahu. Nama lantang tu ada di situ. Ah, nak. Harus menilungkut pula si B, Pak. Ada tahu di kaset kan ada si A, Pak.
0: Yo.
1: Ada si B. Itu dia jatuh lho. Dan kalau lantang dia si A, nak.
0: Tambah balik. Panjang. Ya, Pak, permisi lho. Ya. Andun juga lho. Kecawa kalau kau pakai ansu, kerupuk andun juga lho. Yalah, dan cantik lho. Pasien dan lainnya lho. Boleh aduh lho, nangka pakai ansu, pakai ansu. Kau tak parah nak dari kau. Yalah.
2: Bengkok dapatkan dan banyak wah, dan gulai dan pangek dan goreng dan gulai cocok. Ada lagi teman-teman namgai yang saya pakai dan masalah semua gila wah. Aku Pak Doktor saya rasa dengan bengkok kalau kakak nak kadang boleh senang tiap-tiap bengkok wak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah bopi cali ang. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu ya kau. Lebih banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ang. Masuk gila semua itu. Susik kau doikan. Kau aja muda wada wada pak. Di siku mah doikan pak kau. Nah ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air tu juga ador pak.
0: Kayu, alam lagi barang suwa. Takut, diambo. Kalau dokter, kau dari jauh jali deh. Udah mencegah, tak cegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siko menciang.
2: Indah, Pak. Mana tahu siko ada kena meh, Pak. Duh, dapat lah buat jalan.
0: Alah, sama selok jumpa jatah. Ayolah. Iyo payah jadi dokter gino kau nampak. Tak duk kunjuan cegah kau tu. Iya. Iyo pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Iyo pak.

Mm. But,

0: Misida. Lala musik ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancekek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anda pak cik deh.
0: Tidak pak, ada. Saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Mak kok bisa itu?
0: Biasa lah dah, hurangku kan macam-macam. Kalau dah pak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tu dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tu dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tu cari tuya tu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cerita sete, Pak Ambo deh.
2: Waktu tu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Tidak sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah salam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
0: Nak masuk bok je
2: dok. Masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang menceritku aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anggur namanya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Pak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iya, Pak Anggur, udah.
2: Adalah udah. Kemari yang, setan.
0: Iya, Pak Anggur, udah.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, Anggur, kan?
0: Iya, tapi Pak Anggur, udah.
2: Cukang, ayo, Mas Lingko, cuman itu, yo. Hah?
0: Bapak udah mau udah, aku mau dulu kali.
2: Kau seling gua.
0: Alah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mang udah ludahan wa.
2: Mang,
0: mang udah ludahan wa. Oh ya.
2: Ang suka sama bini kan? Kurang haja. Oh,
0: tapi awal lah, mang udah ludahan wa.
3: Assalamualaikum, Mai. Oh Mai,
4: siatu.
3: Iwar.
4: Kau lah, masalah.
3: Biasalah di luasnya dapat ado, nanggak berangin seketek. Lalu kau tadi Mai, batu tu sepintu.
4: Indah, Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makonyo Mai tutup pintu.
3: Tapi dapat ado Mai, pintu kau tutup. Abek kau nyopar kosa di orang abek.
4: Jangan mengecek tak itu kawar, tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Labaci lapui kau Mai, labang tu antu aru kau bisa lihat.
2: Biasa teres nene kau.
4: Baklo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menang hijau kau.
2: Lagi dah minum, Mai.
4: Awe kawar. Dehati kau ibu.
2: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
5: Runtuh dado kau beko war. Nah ibu kau jo anak kau. Mengecilah huncung buruk nanti bakau tu.
3: Anak denan simpas tu deko mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja lai.
5: Apa tu pentokir tu?
3: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi deh kau.
5: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu mana?
3: Jadi anak dan selama kau dah anak orang deh kau.
5: Selama kau anak kau kan main tu jauh ya sari-sari mah. Bara anak kau kan masuk jadi polisi tu war?
3: 60 juta yo.
5: Hah? Atuh lah kita cari yang piti sebanyak tu deh kau.
3: Labi dan jual ke 1 juta tapi tidak jual cukup.
5: Bara jual nak kurang lai.
3: 2.500.000.
5: Onde baa kakak dan lekwa? Piti tidak ada di tangan Mike ini doa. Tapi ada jalan Cik War.
3: Hah?
5: Piti julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti itu.
3: Dek kau le Mai. Bantu indak percaya sedih den.
5: Kau ndak bagarah do War. Kau piti julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang do. Anan kini ndak serupo dulu memnya piti do War.
3: Bak atuh.
5: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
3: Oh.
5: Nyoy.
6: Ya mak.
5: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian, kau bawa pitih tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti ngopak kak.
6: Yang mana yang tewar?
3: Jadi
6: surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tibo hari sanayan sabalun magari. Oke?
3: Oke.
6: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie atau DLL.
5: Lai jaleh dikawar, indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
3: DLL apa kau mai?
5: Antene kau randah mana mah?
6: Apa dia? Dan lain-lain.
5: Iya itu cik deh.
6: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha, jatuh ke tangan unyuy.
3: Marang cek kau lah.
6: Pitih nan 2.500.000 harus di baye 1.500.000 tunai.
5: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
3: Lai.
5: Deal or not deal?
3: Deal on their deal.
5: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai?
3: Mai.
5: Apa jual kau, Lai?
3: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
5: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambah ini kau minta, loh. Banyak banget kan, Lai, jual kau, Mai.
3: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
5: Salam. Tekanlah dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
6: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
5: Onde nyoy. Berarti siwar kamu bayar piti ama 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi ama tu mak nyoy. Onde malah kakadeng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah siwar tu.
6: Amal saya lah SMS.
5: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyuy, maaf. Kamu alaikum nyuy, cuma kamu cari binti kurang tu nyuy. Amal tidak bisa mencari kepada kamu, dengi binti amal nado dah habis.

0: 分的事，
1: 我们那个马干达哥喂，咋被拉了就回来挂？哎呀呀，我们那个干达叫他弄对了，他破了我。

0: Halo, aku gara-gara Jarot juga. Jarot. Ini lapis lalu barih lo, lalapak lalu etika juga tu orang lain. Adih wa lalu lalu, lalu tua lalu cipat tua. Pacu-pacu lampu sudah ya di. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lalu lalu. Salero barih hang juga.
1: Lah, rekamalah.
0: Rekamalah surang.

0: Bantu abah nak kalah boleh kodo.
1: Baru ba.
0: Ia tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wajan tahu luah lah jadi satu jalan. Tolong murid elah ba aja.
1: Ya ba. Ko ba, sakit ko ba. Lambo ya ba.
0: Lambo kacau mana kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nado pasan dengan tu angabadu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nampak yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
1: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
1: Tidak punya waktu, Pak.
0: Itu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu, ya. Tolong sama salik aneka. Aduh, Pak. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: ataupun nilai pak
0: aku tanya dia katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
0: Kambing itu. Itu kambing itu. Indah awak lo dan punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang dan sampai yang cerita dikan kurang dah yang dah. Men handphone ko. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Aduh, Pak.
0: Tengah dah.
1: Lain.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngejual.
1: Baru, Pak.
0: Jangan ngejual itu pasar nabak asyik dan jaleh na yuang.
1: Dina, baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngejual.
1: Banyak lah, Pak.
0: Iya, anda ngejual lah. Anak kan udah. Kau tak ada kongkok. Anak beko, ah. Baru tahu, ah.
1: Eh, baru. Bagaimana ada jual?
0: Masalah, eh. Itu tanah orang sebalah.
1: Iya, mana mana bapa bapa.
2: Udah. Oh, kemari capek. Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari PD.
3: Awak cari nomor dia.
2: Nomor. Nyupir.
3: Apa dia awak bawa to dia?
2: Nyupir.
3: Hah? Bila awak punya to dia?
2: Itu yang di belakang tu, ha?

الله أكبر.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jerita ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassayna al-insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandungnya, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Orang yang berhak saya bergaul baik dengannya. Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah, bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil

0: utaman cia josia wang bacaka wang angkang laki-laki hingga bulia panangi.
1: Aduh aduh.

0: ini gitu gitu dia nang indah jaleh dia angko pareman gadang kemah pareman kampung ang kumpul satu alahai keluarga wang ete ang handung ang satu alahai ang kumpul dan sosoh dan hanya mereka mengang
1: indah rupa indah rupa
0: indah apa dang
1: indah wak latin acting papa
0: ang indah anda ya
1: indah aduh rupa
0: ha
1: swear swear indah
0: swear swear apa dang
1: indah aduh rupa
0: kamari yang kamari
1: indah rupa
0: kamari yang
1: wang nang kece endo puno iku wabai puno
0: capek yang
1: indah indah rupa
0: kamari yang
2: tapi kece apa abak apa enggak pak.
1: Ia kecil yang kuda ikunya kuda penuh. Kuda ikunya takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya?
1: Lari wak lepenuh.
0: Lari ya?
1: Lari wak lepenuh.
0: Hah? Capek?

diferències.

0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak di bola nyanyi dah deh.
1: Ayolah. Tapi nan darah situ melihat deh.
0: Itulah nada tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah, nada di petang. Kapal.

Yes. Okay. Saludos a Roa. Yeah.

0: rendah nilai kecek tinggi.
1: Bunda mah.
0: Eh. Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok.
2: Nah.
0: Duduk. Dua. Kata Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening raya. Nilainya raja-raja. Tapi kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebelah itu Budi? Alah baca Budi itu Budi sama papa ya?
2: Nah, kau udah pakai cekuru Budi ya, Cah.
0: Ancak, aku kena ancak nomor itu. Budi gambar mami sasta, papa ketua RT di Sikona. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pereng. Juara tari papa. Iko, apa kau nilai kau ke dalam nato?
2: Tak, lo salah papa.
0: Salah aku, cuba saya nilai paham. Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awak ini dari R.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tu. Dia ratakan paspor tu dah kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya sama dia.
2: Malangnya.
0: Mana tak sih? Anak mada.
2: Aduh.
0: Papa papor sembarang aja.
2: Ah iya.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, balati.
0: Balik kambiang?
1: Iyo. Den balik kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enak namanya tuh.
1: Baat, enak dan.
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak. Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak uang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Ah tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing waana 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Apa sampean pancong? Kalau wang maraso punyo ladang, kalau na aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ni kabe.
1: Tanah ang ngeri bayang.
2: Sabah. Etik kabar tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den tek.
2: Oh ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakan jagung den.
2: Tuang nan salah tiang.
1: Mangalah kan tek kalahan.
2: Koang punya kambing, tuan jago kambing wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, teh. Kalau nyomaraso punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, den. Baca caranya membaganya, teh. Coba, teh, bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang kini, tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indak emosi, teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deh, ang sepenuh.
0: Batu kecek, teh, kot, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari tek. Tapi tanah den lek mungkin diri kemari tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai ku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing tek. Tapi siapa yang tidak kasih hati. Kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siap tek.
2: Kambing waang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako ganda kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, tek. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kan membali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Ya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan nangan-nangan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang itu nengak.
1: Adin jangan kata nengak. Adin
0: itu, akhirnya badang.
1: Anang kalah mak dek. Adin.

0: لا أبا
1: أنت خير بنت أبا نقلب مولي خدا
0: أبا أبا
1: يا تلالة سودة بايا وعاد مدنقي هم سليم وغزن تولوه لجن سودة سودة لا طلع مغر إلى بأتي
0: يا
1: أبا
0: Koba,
1: sakit koba. Lambo ya, Pak. Lambo kecang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nada pasan dan untuk angabadu, ayo.
0: Bolu, Pak.
1: Ada kabau dua kuah. Kabau dua kuah.
0: Kabau dua, ayo.
1: Dan sarahan kami ni mudo den. Karena namlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang.
0: Iya pak.
1: Itu nak punya waktu tu yang.
0: Ya punya tu pak.
1: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo den di bawah kamba tu yang. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi hari kabini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
0: Ya pak.
1: Tolong mengbayar hutang dan dekadai. Oko dua batang lontong sapiring.
0: Ada pun ni pak.
1: Aku tanya dia katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
0: Iya pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka tengah dah masalah jangan buka-buka
0: iya pak pinjam pak
1: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang. Tanah sebelah ko jangan ngajua.
0: Baru pak.
1: Jangan ngajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yang.
0: Dena baru.
1: Ini tarang ngadang. Tanah sebelah jangan ngajua.
0: Banyak lah pak.
1: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau tak jenuh kok ongkok anak beko ah. Baru tahu ah.
0: Eh batu, bagaimana ada jua?
1: Masalah itu tanah orang sebelah.

0: get to that.
1: Đi mà
0: có đi vào tầm quá.
1: Thôi lá, không mà bắt lên.

dia mengatakan, anak, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalang oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menyobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakitku. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu,
telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan keseharianmu. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah. Waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suaramu. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelpon. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sesat. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupan. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering,
masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keras ke hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini. Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untukku? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang dermawan lagi baik. Hal jazaa'ul ihsanu illa al-ihsan? Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana
dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsafu abwabil jannah fa in syita fa adhi' dzalika aw ihfaz. Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima antum raghiman, celaka celaka celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau, maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan, kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula, dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama, ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk.
anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islam. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhirat. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh.
terutama dia anak saleh, terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia akan perbuat walaupun akan mengarungi samudra. Walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu bisa ada surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami. Hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini, kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Nah, terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan dari mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insya Allah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buktinya menyala marek.
1: Iya benar, jadi
0: ragu dan menjadi kau, jangan-jangan, atau abar selingkuh aja lagi pajak.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Gimana pandia kau?
2: Kambiang kau. Iko babayo mandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adik tanduknya. Babayo kan?
1: Babayo kambiang coyo.
2: Papayo-papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, ndak pakai rumput, makan bako makanya kau. Bako lah sepanjang.
0: Oi. Itu mang kue biswa tanang lang dan palakian lang jadi kerumui. Babayo, bagus sih. Pasti salah.
3: Babayo kan biang jo.
0: Baru tak babayo eh. Ikut tujuh kali sunatnya baru tak babayo juga.
3: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
3: sunat. Batino kau jo.
0: Eh batino.
3: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam kue. Ikut padusi macam kue. Jangan biang ya. Tadi mana lah iya
1: pajak? Semua kek kawan awak bajang gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji juga. Awak pergi dulu juga.
0: Ah, ke mana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, iyalah, iyalah.
1: Lelok deh. So, awak cari lo kambing kek ajo ke?
0: Ko, ko payah cari lo. Ko induk kambing lah ke mah?
1: Ah, iyalah, cok.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Nak jauh selek deh. Tapi ko salah. Lihat muah kau belakang ke rumah. Kalau lihat lah, kau macam lihat dan. Macam lihat dan kau.
2: Oi, Carmilla. Dan laki kau padak, dan laki kau gencu. Balaki kau lihat deh.
0: Kalau lihat kau. Nak kau tujuh dah. Oi, si Karumui ganteng ni kau lah. Nih. Ini banyak kambian kau kan merenak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Dia ketujuh kau. Ganteng ke Karumui tu. Tanggung dia macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak ada encik batu pajak aku nak.
0: Kita jalan tu. Oh, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Ha. Eh, Jo. Ha? Awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh, dan dia ada sampai bahawa.
2: Iya.
0: Bukan aja. Mangat. Tapi nak ada.

sair yang balam jobarabah, tia ateh dahan mananti musim. Sair yang salam nanjuh sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tuk sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang beko.
0: Jangan mengecek tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau Mai. Lah bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Rasa teres nanti kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan menangis jo kau.
3: Lagi dah minum Mai.
0: Awe kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan nam simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Ma.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Ma. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual kan 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
0: Onde, ba'a kakak dan lekau, ha? Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mencabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu indak percaya sedih, Den.
0: Kau indak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada indak taluk, Bak cakak, jorak, Dewar. Anang kini indak serupa dulu memenya piti, Dewar.
2: Bak atu?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti itu sekali. Nah, itu kau bacuan surat perjanjian itu kasih warna telinga pakak.
4: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak boleh hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kau, Mai?
0: Antene kau dan apa nama? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun dibayar juo, laki ete nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu ha, jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, apabila kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa juga deh kau, Lai?
2: Lai, aduh sambah kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ini kau pinjam. Sambahnya kau minta, lo. Banyak banget kan, Lai, dari kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
4: Kadang yang 2.500.000 nyoy, Mak.
0: Onde nyoy. Berarti siwar kan membayar piti ama 1.500.000 tu, Mak nyoy. Rugi ama tu, Mak nyoy. Nih, bahala kakadeng kolem nyoy. Ya. Kau SMS lah nyoy lah, siwar tu.
4: Ama saya SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyuwe, maaf. Assalamualaikum nyuwe, cuma kau mak cari binti kurang tu nyuwe. Ama tidak bisa mencari kepada mak, dengi binti amat nado dah.

0: la jam 2 balé ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lai di rumah sakit kibolo ayo bacek tiok jam ayo malah itulah lain lu nampak eh diambil bantu kacegak bantu eh kumah biar nak buampi ayo
1: kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati.
0: Pak, aku mau di itu awak balago.
1: Tuh ya awak balago pandai balago pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Oh, kalau balago pak cari dari jauh tadi, yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mandeh. Itu bertambah kepandaian dan.
1: Iya lah pak. Iya pak. Tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siato.
1: Itu lagu Domi di bisa nak pak. Ada nabi itu dari dulu nak pak. Ah, itu tentu si lagu den.
0: Tuh deh. Ah, tuh pak aku mana nyelantang balago, pak aku bantu itu balago.
1: Ada nggak deh pak? Akhirnya itu tadi nyelantang dia yang balik deh pak.
0: Oh, mana lucu tuh pak?
1: Anak lagu den pak deh.
0: Atuh.
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak tanggungan sih.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulak.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu ada di sip. Anak. Harum ibu bosip B pak. Ada tahu di kaset kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nak.
0: Tambah bare. Panjang. Ya, Pak permisi lo. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kabaran suwe kerupuk andunju lo. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lain. Boleh aduh lo nang kabaran su bagan su. Kau ndak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai dan pangek. Deng goreng nang gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nang sarap perkai je deng. Masalah semua gila. Aku pak dok. Tengah sarap tu dekat gila. Kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati. Ya. Mereka awak kecil saya jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk aku tu. Banyak dah pekan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Masa gila semua itu. Masa sikap doikan. Kak, jangan tahu ada awak saja, Pak. Di sikap mana doikan, Pak. Ikan tu nanti di bandar, di lawik, dalam tangan air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayuk. Alam, ibarat. Suah. Takut. Diambil. Kalau dokter, aku dari jauh jalih. Tak mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku manciang.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapat lah dua cilai.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak jauh kunjuan cegah kau tu. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: kopek mau nambil tu padan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.

0: Selamat pagi, Nana.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Pak Mantia. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak.
0: Akau tunjuk.
3: Ayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Ayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak. Saya lagi, Pak. Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuang. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau menggerak saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blok.
0: Bantu laut tercagui, Wang dan Cangga. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jempolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau tiga kali, ha. Kalau 40 kali, Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Oh, Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung indak batal lua.
3: Oh, Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, Yun. Bencong.
0: Eh, batu kau nyoy. Kau singgung puluh puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa?
0: Apa dan pakak? Mbak puluh ada nangkecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, kodok? Apa, kuah?
2: Ah, dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Pono, kamu kawan, tagak kaki itu, Wang.
2: Tagak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nah, tentu di den doang, banyak anak kawan.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak banget.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak dapat panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bak kumuh kumuasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang ni situ ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atuk.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suruh abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila apa sebok lagi bang?
3: Ah? Bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang depan tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dadah abang. Muah. Bangga kau. Bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muah den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Eh ni. Malah gua awak lah.
0: Menjalang di imbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu. Kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentu.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentu.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentu.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya, bang.
5: Hei, indah abang dong. Epek. Eh, masuklah capek. Kerajaan banyak, indak kalian saya kalian urus dah.
0: Bak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, bak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jangan diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, ete ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengka balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kalau angkan saya kakak kau si Joy. Indah ibu kau jinnya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dia elok tu kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy, ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya, engkau pantas membaca tulisan ini. Sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu berlebih, demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris, air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan hakku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan hakku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian ku rasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa al-ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya, Kerana engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Kerana engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Kerana engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, awihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukahkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai anakku, ini aku, ibumu, pahalamu. Tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anak, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu? Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan tadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. kencangkan tulang ringkihnya dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu, apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobehnya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang kau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit. Dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang kau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau? Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya, sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai ibu. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik, istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya, istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru, seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku.
1: Yes, DJ on the mic.

0: Celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada celik apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta celaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, Pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Aduh, sampai gini, ya, Pak. Entah karma. Aku lari nak dapat, ya, Pak.
0: Lepuklah berapa umur kau?
1: Lampai puluh satu umur dengan gini, Pak. Aduh, juh, dan dapat jodoh lagi, dong.
0: Ya, kau buruk banget.
1: Alah, buruk, Pak. Jarawek, ya, puluh, Pak. Dapat.
0: Ayo, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, Pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, Pak.
0: Tak leh, ikhlas. Terima kasih, ya, Pak.
1: Sama-sama, Pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Suruh, Pak, petang lu, Pak, liat. Petang lu, dos, kong, Pak. Biar, Pak, dia, putih, Pak, wah. Kalau buka petang, wah, ya, rezeki, Pak. Kau, Pak, Pak, dia, Pak, putih, Pak. Yolah, kadar rasanya, Pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, Pak doa lah umur panjang sekali murah, Pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, Pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal, kemenang kemari,
2: Pak. Iyo, Pak pulang petang, Pak. Disuruh sama mak, tu, Pak pulang, tu, Pak. Lalu sekali, sopok ya, Pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, Pak. Sama-sama, Pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, Pak. Itu dan ada buktinya, Pak. Itu bakal, ya, Pak.
0: Iyo. Ada barang.
2: Yo Pak, terima kasih lah kadar Pak.
0: Iya, iyalah. Lain buat saya jalan deh.
2: Yo Pak, terima kasih Pak.
0: Ya tuh ada gak seorang.
2: Yo Pak.
0: Minca, sedaka Pak, cula, la, la. Minca, sedaka Pak, cula, la, la,
3: Pak. Minta sedekah dan bantu itu Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang. Kau masuk nak jalan ke paluan bawa colak indah bambui. Bakai cian jauh colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya Pak. Aduh, bangkit bangkit dia Pak.
3: Indah, indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siku kau?
0: Kau di siku jatuh dalam 8-6 leh.
3: Iyulah.
0: Lalamu di siku kau.
3: Lai barau orang anak apa?
0: Eh, kau anak kena kecek banyak Pak. Ampik nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak Pak tu kini?
0: Ada ngalah lu lah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek nak hidup, duduk 9. Mati karena muntaber limo. Tapi gue, rumah merah dia. Tapi mati gak tentu dia.
3: Mati gak tentu, Pak. Mau kasih apa? Mau kasih apa? Mati gak, istilahnya mak, lari di rantau, Pak.
0: Enggak, enggak usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
3: Nombor ampek gue di mana kini, Pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari nampak.
0: Kedua dikit.
3: Undi, yo lai, mampan dua lai ko.
0: Di mata.
3: Undi, yo lai.
0: Dan terakhir ko dari tiba. Pergi palube.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngatu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kalau. Ini. Ah jadi nak datang ko pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600,000 sehari.
3: Mengiko je pak ya. Mengiko kan tu pak ya.
0: Dari sekarang biar rumah tiga. Tidak ada kerja kerja.
3: Acutinya beliau tu pak.
0: Cuti sembarang ini deh, penat ini.

الله أكبر.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain amua udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yuk.

0: tapi Unyui, ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Dek, dek, dek. Ojek, dek.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, dek. Ojek dari mana, dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, beli berikis masuk kampung saja, saya.
1: Jangan kamu ambil-ambil pulau saya lagi. Badang pulau lebang hidup saya nanti.
0: Emang, dek, pulang surat, dek?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gaspal kamu ya.

0: 1 tambah 1 berapa ya?
1: 2. 2.
2: Iduo.
0: 2 tambah 2?
3: Ampe.
0: Ampe.
3: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
3: 8.
0: 8. Serius kok?
3: Iya, 8.
0: Lapan tambah lapan?
3: Anam balai.
0: Anam balai. Iya, bat tuah kok?
3: Iya, anam balai.
0: Anam balai. Sini biar. Anam balai tambah anam balai, barang.
3: Anam balai.
0: Anak balik sama anak balik.
3: Iya, anak balik.
0: Anak balik dulu ya?
3: Iya.
0: Nggak, lo anak balik helah itu ditambahan, nak.
3: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecil ibu guru. Kau banyak tanya, buat siapa yang bucat, lai? Cek. Siapa yang bucat?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
3: Tanya tu sama mak butet rumah besok deh.
0: Adik.
3: Dek.
0: Ah.
3: Siapa nama bola lampu set?
0: Penemu bola lampu.
3: Ya.
0: Mak. Tak tahu cek dah.
3: Bukan nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah butet lampu togok dahnya mana tu?
3: Eh butet bodoh sih yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kandeng. Ya.
3: Okay.
0: Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
3: Tak tahu tu cek.
0: Anak tahu biak?
3: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
3: Ada.
0: Siapa?
3: Abak cabiak.
0: Baca abak cabia.
3: Ya kerajaan security jadi sapam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Biar.
3: Baca.
0: Ada lo cek lain. Ada profesor ngecek mah.
3: Kok ngecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
3: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
3: Binatang padusi itu sadwe.
0: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
3: Nado.
0: Ai.
3: Apa kalau ado apa?
0: Eja utu. Tangau.
3: Tungau. Kenapa tungau padusi sedia-sedia?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya padusi nak ada. Iya.
3: Gigit tungau.
0: Pernah.
3: Bila buset dia gigit je?
0: Macut main di rumput.
3: Dia gigit je buset? Sama tampak. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
3: Tapi ah, padusi tengah tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan? Iya kan? Itu.
3: Marah. Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Minta baju, sepatu, jam tangan, sarawa, ape, nani marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu keimar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Kua.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba acara lagi kua.

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala huang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sisi maco, layang maco.
3: Atuk salah cakap.
0: Iya.
3: Betul.
2: Sorabah.

0: Mishida. Lala musiko ora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancekik saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak lamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi lelah si kau.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, baik kau, kalau dapat ojek, tumpang anak cik deh.
0: Tidak ada, susah mau pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Ya. Kapurumnas.
0: Awak kaki lah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Maningga dalam kulkas.
1: Maningga dalam kulkas?
0: Uh-uh.
1: Bah, kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orangku kan macam-macam. Kalau dah bak ada.
1: Siap, Ambo.
0: Uh-uh.
1: Ambo maningga karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cerita itu dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cerita itu, Mbak Ambo deh.
2: Waktu itu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak sepatu udah, dok.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu, dok.
0: Lewat jendela, dok.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu,
0: uh-uh.
2: Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
0: Nak masuk bok je
2: dok. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Terkangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak yang menceriku aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anda kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Pak.
2: Kemari yang, ah,
0: nak. Iya, makan dulu, Dan.
2: Adalah Dan. Kemari yang, setan.
0: Iya, makan dulu, Dan.
2: Awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi makan dulu, Dan.
2: Cukup ayam, masih dikocok binitin, Dio.
0: Bapak udah, aku dulu kali.
2: Cukup selingkuh.
0: Alah, Mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mangga dulu ludan, Pak.
2: Mayang,
0: mangga dulu ludan, Pak. Oh iya.
2: Ang suko sama bini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mangga dulu ludan, Pak.